0: Oke.
1: Baik, menuju akan terenain ke kau pertama. Anai mu tai ban. Jaga. Anai suruh anai kau kau akan. Anai tabahan, bahwa anai akan sang kutia. Ayok pasang kau dah dong wil bahai on sunson bahai ta on nyup aseng on an kat pir sah ko tia ko ya on wil bahai ko at ko cha ni mu kuna ha ayok wil bahai dah je ka hai nap thư sasana wil ba phasa bahai je ka hai nap thư ku mui ta ya on ale pa tham lai kan luang khong wil hai.